متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء

الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

كافرون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فقد حدنا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

له مدى شيخا كبيرا فقد حدنا.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Akhwati fillah azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Pada kesempatan kajian di sore hari ini, kita memanfaatkan waktu untuk membaca fatwa dari sekian fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang memuat pembahasan kaidah fikih atau usul fikih yang cukup penting terkait hukum wanita bekerja di bidang medis atau pendidikan jika di dalamnya terdapat pelanggaran syariat atau terdapat mukhalafah syar'iyah. Nah, di sini sang penanya bertanya kepada beliau, redaksi pertanyaannya ialah, ma raddu fadilatikum ala ba'di al-muslimina alladhina yakulun annal mar'at al-muslimata illam ta'mal fi majalit tibbi wa tadris wa tamrid faman yakumu badilan anhunna ilman bi annahunna yaqa'na fi ba'dil mukhalafati syar'iyyah ويحتجون بأن الضرورات تبيح المحظورات وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعا. Apa tanggapan Anda yang mulia wahai Syekh terhadap sebagian kaum muslimin yang menyatakan jika wanita muslimah tidak bekerja di bidang medis, berikutnya di bidang pendidikan atau tadris dan juga at-tamrid bagian keperawatan, lantas siapa yang akan menggantikan peran mereka dalam bidang-bidang ini? Nah, ilman bi annahunna yaqa'na fi ba'dil mukhalafat, padahal mereka sebenarnya juga menyadari, memahami adanya beberapa pelanggaran syariat dalam proses studi ataupun kerja di bidang tersebut. Mereka berhujjah wa yahtajuna bi anna ad-darurat tuhwihu al-mahdhurat. Mereka berargumen dengan sebuah kaidah, keadaan yang darurat membolehkan akan dilakukannya hal-hal yang terlarang. Wa huna daruratun syar'iyyah. Maka di sini ada darurah syar'iyah, ada keadaan darurat yang membolehkan perkara-perkara yang terlarang tadi. Sebagai bentuk pelayanan terhadap kaum muslimin. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-istidlalu bihadihil qa'idati fi hadihil mas'alati la araha sawaba. Berargumen dengan kaidah ini dalam masalah tersebut, menurut saya ini tidaklah benar. Bukan argumen yang tepat, bukan cara istidlal yang benar. Dzalika bi anna ad-darurat tubihu al-mahdhurat huwa fi ma yata'allaqu bil afrad. Di antara sebabnya ialah
bahwasannya ad-darurat, kaidah perkara darurat yang membolehkan untuk melanggar beberapa perkara larangan, kaidah ini berkaitan dengan perorangan, berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya individual, kondisi individu secara personal. Ya. Wa nahnu na'lamu anna hadhihi al-qa'idati ukhidhat min ayatin hurrimat 'alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. ثم تابع ربنا تبارك وتعالى الآية فقال إلا ما اضطرت هو فيما يتعلق بالأفراد. Di antara sebabnya ialah bahwasannya ad-darurat, kaidah perkara darurat yang membolehkan untuk melanggar beberapa perkara larangan, kaidah ini berkaitan dengan perorangan, berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya individual, kondisi individu secara personal. Ya. Wa nahnu na'lam

أعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم تابع ربنا تبارك وتعالى الآية فقال إلا ما اضطررتم إليه. Kita mengetahui ya, kata beliau, bahwa kaidah ini tuh diambil sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi bangkai, waddam, dan mengkonsumsi darah, walahmal khinzir, dan juga mengkonsumsi daging babi. Terus kemudian Allah lanjutkan ayat tersebut hingga pada akhirnya Allah katakan illa matturirtum ilaih. Kecuali apabila kalian dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa mengkonsumsinya itu dalam kondisi darurat terpaksa. Naam. Karena lapar. Itu pun juga ditakar, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Itu pun ditakar lah rasa laparnya seperti apa, masih bisa ditahan apa enggak. Kalau masih bisa ditahan, cari makanan lain. Tapi kalau kemudian tidak bisa ditahan, bahkan sampai terancam dengan kematian, nah baru berlaku. Taib. Idza waqa'al insanu yajib an nulahidhahuna, au nulahidhahuna. Apabila seorang mukallaf terdesak, ya, terdesak, terjatuh pada kondisi darurat, hingga terpaksa melakukan apa yang dasarnya itu haram, diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Iza waqa'al insanu al-mukallaf, fattarra ayyuwaki amal mal aslu fihi al-haram, fahuna ad-darurat tubihu al-mahdurat. Apabila seorang mukallaf itu terdesak, hingga pada akhirnya ia terpaksa memakan makanan-makanan yang haram, maka baru kondisi seperti ini kaidah itu berlaku. Jadi bukan diberlakukan pada setiap keadaan dan setiap kondisi, pada kondisi dan keadaan tertentu. Asy-syai' atsani, poin yang kedua, kata beliau, la yuqalu ad-darurat tubihu al-mahdhurat fi syai'in lam yaqa' ba'du. Tidak bisa dikatakan atau dikategorikan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang pada sesuatu yang belum terjadi. Mau dikatakan darurat bagaimana yang belum terjadi? Nah, baru masih asas praduga, kata beliau. Wa innama qad yaqa'u fil mustaqbal. Jadi kejadiannya itu masih dalam asas praduga, wong belum tentu terjadi. Ya, kan masih di masa depan. Yaqa'u, qad yaqa'u. Mungkin bisa jadi akan terjadi di masa yang akan datang. Fanahnu la yambaghi lana mathalan an nu'arridu anfusana lil halak fi mawdi'in la najidu fihi al khalas min al halak. Bima ahallallah. Kita tidak boleh terus kemudian menyodorkan diri, mendorong diri kita pada kebinasaan. Maka orang yang sengaja terjun ke suatu lingkungan masyarakat, barakallahu fikunna, atau kata beliau, kita tidak boleh, ya, tidak seyogyanya bagi kita semuanya. Misalnya, kita mendorong diri kita, menyodorkan diri kita pada kebinasaan di tempat-tempat, ada tempat, pada kondisi. Nah, la najidu fihil khalas minal halak. Pada kondisi yang memang kita enggak mampu dan tidak bisa untuk melepaskan diri dari al-halak. Dari kebinasaan. Wong kita sekarang ini bukan dalam kondisi mau binasa. Kondisi kita ini bukan kondisi darurat, ya, terdesak. Bukan dalam kondisi terdesak, bukan dalam kondisi darurat.

coklat, enggak. Gitu. Tapi jangan memaksakan diri untuk masuk dalam kondisi yang darurat. Uang kalian pada sekarang ini bukan kondisi darurat. Jangan sengaja apa? Menyodorkan diri pada kebinasaan, pada mukhalafah syar'iyah. Uang kita bisa menghindarinya sekarang kok. Nah, maka orang yang sengaja terjun ke suatu lingkungan masyarakat, padahal ia tahu akan jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Lalu kemudian ia berdalih dengan kaidah ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Nah, maka ini bukan penerapan yang benar. Bukan tempatnya untuk menerapkan kaidah tersebut. Wa 'alal 'aks min dzalik idza tara'a hadza at-tari 'ala hadza al-insan al-mukallaf. Nah. Dan sebaliknya juga apabila kondisi darurat ini terjadi bagi terjadi pada seorang mukallaf ini tadi, nah baru kemudian apa diterapkan kaidah tersebut. Fa fi hadhil halati, maka pada kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, idza tarra ayyakula ma harramallah jaza. Pada keadaan seperti ini, apabila ia terpaksa untuk memakan, mengkonsumsi makanan yang haram, maka boleh. Ya, karena kondisinya memaksa demikian. Amma an yataqassadal insanu an yadkhulal mujtama' ya'lamu bi annahu yaqa'u fi ma harramallah fayubarriru hadzal dukhul bi qa'idati ad-darurat tubihul mahdhurat. Nah. Adapun ya kondisi yang terpaksa baru boleh kata beliau tadi. Adapun terus kemudian orang membuat-buat merekayasa kondisi yang terpaksa. Ini padahal kondisi yang bukan terpaksa, terus kemudian diadakan sendiri, direkayasa sendiri. Lalu kemudian ia memasukkan diri dalam lingkungan masyarakat yang ia ya'lam bi anna yaqa'u fi ma harramallah. Yang kalau ia masuk ke dalam lingkungan tersebut, dia pun akan terjerembab masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu memakai kaidah ini sebagai pembenaran. Fayubarriru hadduhul. Lalu membenarkan, menggunakan kaidah tersebut sebagai pembenaran upaya dia masuk ke dalam lingkungan yang bisa dia hindari sebenarnya. Hadil qa'idah laisa mahalluha hahuna. Maka kaidah ini atau kondisi seperti ini bukan tempatnya menerapkan kaidah tersebut. Nah, kaidah ini hanya berlaku wa inna mahallu fi ma idza ma waqa'al insanu la bikasbin minhu, kata beliau. Tempat penerapan kaidah ini atau kaidah ini hanya berlaku jika seseorang jatuh dalam kondisi darurat tanpa ada unsur kesengajaan atau perbuatannya sendiri. Bukan kayak tadi itu memang sengaja diada-adakan, wong bisa dihindari kok. Nah. La bikasbin minhu wa la fi'lin minhu bi daruratin fa hunaka mahallu ad-darurat tubihul mahdhurat. Nah. Di samping itu, para ulama membatasi kaidah ini dengan kaidah lain. Baik, kita baca sebentar. فَهُنَاكَ مَحَلُّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَىٰ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَيَّدُوا هَذِهِ الْقَاعِدَةَ كَمَا ذَكَرْتُ فِي جَلْسَةٍ سَابِقَةٍ بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى حَتَّى
hatta la yusbih tatbiquha fawda. Di samping itu, kata beliau, kata Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, para ulama membatasi kaidah ini di dalam menerapkannya itu dibatasi dengan kaidah lain. Agar penerapannya tidak apa? Tidak faudo, tidak kacau balau. Kaidah apa yang menjadi pembatas bagi kaidah tersebut? Kaidah ad-darurah tubihu al-mahdhurat, yaitu kaidah ad-daruratu faqalu ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Nah, kondisi atau keadaan darurat itu ditakar atau diukur sesuai kadarnya. Ya, ditakar dan diukur sesuai kadarnya. Fa insanun masalan ittarra li aklil maitah fala wa ya'kulu minha ka'anna ya'kulu lahman tazijan halalan. Misalnya nih, seseorang berada pada kondisi darurat terpaksa memakan bangkai dan ia sudah mencari-cari makanan lain yang halal, berusaha dengan semaksimal yang ia mampu, ternyata ia gak mendapatkannya. Adanya daging yang haram ini tadi. Barakallahu fiikum. Lalu kemudian ia tidak, kondisi darurat tersebut, ia akhirnya terpaksa harus memakannya. Ya, atau dalam kondisinya sudah menjadi darurat, karena apa? Karena ia sudah merasakan lapar yang sangat, yang apabila kalau ia makan, dia pun akan meninggal. Itu kondisi darurat. Kondisi darurat yang memang tidak direkayasa, tidak diada-adakan, tidak dibuat-buat, gitu. Maka kalau kondisi seperti ini, tuqaddar biqadariha, maka ditakar sesuai kondisi dan ditakar sesuai kebutuhannya. Fala wa ya'kulu minha ka'anna ya'kulu lahman tazijan. Jangan terus kemudian ia memakan bangkai, jangan memakannya seolah-olah makan daging yang segar, halal, nikmat. Wa innama ya'kulu bimiqdari ma yadfa'u anhu khatarul halak. Melainkan ia memakan sekedar untuk menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan. Justru pada kondisi tersebut, kondisi yang benar-benar darurat yang tidak dibuat-buat tadi itu, apabila seseorang sudah mencari makanan yang halal tapi enggak dapat, yang ada hanyalah haram, kondisi sudah terancam dengan kematian karena lapar yang sangat, lalu kemudian ia tetap mempertahankan diri, tidak mau makan dan tidak mau menyentuh makanan yang haram tadi itu, maka dia berdosa. Sama saja dia apa? Membunuh dirinya. Barakallahu fikum. Thanian, poin yang berikutnya yang kata Syekh. Nahnu nakulu yajibu ayyakuna hunaka tabibat muslimat. Wahada ala al-wujubi al-kifai, walaysa ala al-wujubi al-aini. Kita sepakat dah, kalau ada pernyataan atau statement yang menyatakan bahwa harus ada dokter-dokter wanita muslimah. Ya, ada juga perawat-perawat yang muslimah. Memang harus, memang dibutuhkan. Taib, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hada ala al-wujubi al-kifai, maka hukumnya ialah fardu kifayah. Kewajiban yang sifatnya kolektif. Ya kan? Bukan sifatnya apa? Personal. Naam. Walakin idza kana tahsilu wajibin kifai yatarattabu minhu ay yaqa'a hadza litahqiqi hadzal fard al-kifai idza kana ya'lamu annahu sayaqa'u fil mukhalafatin syar'iyyatin fala yajuzu lahu ay ya'tiya hadzal fard alladhi huwa fardun kifai. Nah. Namun apabila untuk meraih fardu kifayah ini mengharuskan seseorang terjatuh pada pelanggaran syariat, maka ia tidak boleh baginya untuk melakukan kewajiban kifayah tersebut
Naam. Wong itu kewajiban-kewajiban kifayah. Kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang yang cukup, maka ya yang lainnya gugur kewajiban tadi dan tidak ada dosa bagi yang lainnya. Sekarang ya tenaga medis melimpah. Sekarang tenaga keperawatan enggak karu-karuan melimpah. Lu belum lagi apa? Lulusan. Lulusan apa? Lulusan tenaga nakes medis. Mereka itu yang menanti pekerjaan itu di antara mereka kalau mau masuk ke grupnya mereka itu ya grupnya mereka itu sampai dihuni oleh 50 ribu orang belum dapat kerjaan. Ya sementara yang sekolah ke akademi gizi atau akademi kedokteran, akademi medis dan segala macamnya, akademi keperawatan enggak terhitung. Ya kan? Akademi kebidanan belum lagi lulusannya setiap tahunnya. Sudah dilaksanakan oleh sekian orang, tercukupi. Fanahnu na'lamu hadzal hukma wal ahkam al ukhra yadhkuruha al fuqaha. Naam, fi ba'd al furu' al fiqhiyah mathalan tashyi'ul janaiz huwa fardhu kifai idza qama bihi al ba'du saqata 'anil baqin. Para fuqaha, ya kita mengetahui, kata Syekh, kita mengetahui hukum ini, hukum apa, hukum fardhu kifayah dan juga hukum-hukum yang lainnya yang disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam beberapa permasalahan cabang fikih. Contohnya ialah menyebutkan, para fuqaha menyebutkan di antara contohnya ialah mengantar jenazah. Nah, hukumnya adalah fardu kifai. Mengantar jenazah hukumnya adalah fardu kifai. Idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Apabila sudah diantarkan oleh beberapa orang dengan kadar yang cukup, maka hukum maka beban kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Gugur dari yang lainnya. Lakinnal fuqaha'u yadhkuruna anna hadzal fardhal kifai idza iqtarana ma'ahu mukhalafatun syar'iyyah wa bid'un tukhalifu an-nusus al-hadithiyyah fala yajuzu lil muslimi an yahdhara dhalika tashyi' li'annahu laysa biwajibin 'aini ay yahdharahu bal najiduhum yusarrihuna wa hadha ma kuntu dhakartuhu bi shay'in min al-bayan wa tafsil fi kitabi adabuz zifaf fi sunnah al-mutahharah yaquluna idza du'iya al-muslimu ila walimatin fa'alayhi al-ijabatu illa idza kana ya'lamu anna thammata munkaran la yastati'u taghyirahu fahina dhak yaskutu 'anhu wujubul ijabati. Tayyib. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang berada pada kondisi mengantarkan jenazah, ya, mengantarkan jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Taib. Namun ternyata di dalam pelaksanaan hukum fardu kifayah tersebut itu iqtarana ma'ahu mukhalafatun syar'iyyah, ada diiringi dengan sekian penyelisihan, kemungkaran-kemungkaran yang melisihi syariat, bahkan juga dimunculkan dan diiringi dengan berbagai kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisihi nas-nas dalil-dalil syar'i, baik dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Fala yajuzu lil muslimi an yahdura dzalika tasyyi', maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghadiri acara pengantaran jenazah tadi.
Kenapa? Li'annahu laisa biwajibin aini an yahdurahu. Maka karena memang hukumnya tidak wajib ain, bukan wajib secara personal untuk harus menghadirinya. Bahkan kami dapati para fuqaha secara terang-terangan, dan pernyataan beliau-beliaunya yang secara terang-terangan ini sudah sempat saya sebutkan ya pada penjelasan yang saya kutip dan rincian dalam kitabku Adabuz Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah, di mana para fuqaha menyatakan idza du'iyal muslimu, apabila seorang muslim diundang dalam sebuah acara walimah, maka wajib bagi dia untuk menghadirinya illa idza kana ya'lam, kecuali apabila ia mengetahui ada informasi valid sampai kepada dia bahwa pada acara tersebut mungkaron la yastati'u taghyiruh, ada kemungkaran yang ia enggak mampu untuk merubahnya. Fahina dzak, kata para fuqaha, dinukilkan oleh beliau rahimahullahu taala, fahina dzak yaskutu anhu wujubul ijabah, maka kondisi seperti ini gugurlah kewajiban untuk hadir. Fahadihi kulluha umurun ma'rufatun minas sunnah wa min aqwalil fuqaha. Yang perkara seperti ini memang sudah ma'ruf, ya. Perkara yang memang sudah ma'ruf, sudah dikenal di dalam sunnah, wa min aqwalil fuqaha, dan juga dikenal dari ucapan dan penjelasan para ahli fikih. Falayajuzu idan an naqula nahnu bi annahu yajuzu lana an nu'arridha nisa'ana wa banatina lima qad narahu min al-fasadi fil jami'ati wa ghairiha bi da'wa annana nuridu an na'lama nisa'ana an nu'allima nisa'ana wa banatina fardhon kifaiya. Maka tidak boleh kalau begitu, berdasarkan penjelasan para fuqaha tadi itu, untuk kita menyatakan bahwasannya boleh bagi kita untuk menyodorkan, ya, untuk mendorong, ya, wanita-wanita kami ataupun putri-putri kami, disebabkan adanya berbagai kerusakan yang ada, na'am, pada kampus-kampus tersebut, pada lembaga-lembaga pendidikan yang campur baur, enggak boleh bagi kita untuk mendorong, ya, putri-putri kita semuanya, nah, masuk ke dalam lingkup yang adanya, ada padanya berbagai kemungkaran-kemungkaran syar'i. Dengan hujah, dengan argumen, kita harus mengajari nisa'ana, ya, istri-istri kita, mengajari

pendidikan yang campur baur, enggak boleh bagi kita untuk mendorong ya putri-putri kita semuanya nah masuk ke dalam lingkup yang adanya ada padanya berbagai kemungkaran-kemungkaran syar'i. Dengan hujah, dengan argumen kita harus mengajari nisa'ana ya istri-istri kita, mengajari putri-putri kita fardu amalan fardu kifayah. Nah, mengajarkan fardu kifayah yang sifatnya fardu kifayah seperti ini. Apa fardu kifayah yang berkonsekuensi adanya konsekuensi terbentur dengan perkara mukhalafat asy-syar'iyyah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, ini kata beliau. Hadzal fard al-kifai ana aqul min ba'di niswati allati la yaltazimna ma yaltazimuhu al-mu'minat as-salihat al-qanitat wa lidhalika fala khauf 'ala al-mujtama' al-islami min iltizami hukm syar'i alladhi nahnu fi sadad bayanihi bidawa annahu idza lam tataqaddam an-nisaa' wal-muslimat litahsili hadzal fard al-kifai في ذاك المكان الذي يحصلون فيه هذا العلم لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصله لأنه كما يقال لكل ساقطة في الحي لا قطة فنحن نرى بالمشاهدة أنه ليس كل الشباب المسلم الذي ينطلق إلى المدارس والجامعات هو ملتزم وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات التي ينتمين أيضا إلى المدارس والجامعات أيضا لسنا هنا ملتزمات فاللاتي عندهن تساهل فهؤلاء سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي والأخريات نعم من النساء الملتزمات نعم إذا لم يقم نبي ففي الأصل لأنه الفرض kifai idza qama bi idza qama bil wajib minal muslimin wal muslimat saqata anhun. Naam. Ini kan fardu kifayah, maka saya sampaikan kata beliau rahimahullahu taala. Naam. Ada sebagian wanita-wanita muslimah itulah yang la yaltazimna. Ma yaltazimuhul mu'minat as-salihat al-qanitat. Ada sebagian wanita-wanita itu yang memang ya ndak apa berpegang, tidak apa berprinsip dengan prinsip-prinsip syar'i seperti cara berprinsipnya wanita-wanita mukminat, cara berprinsipnya wanita-wanita salihat yang taat. Maka jangan khawatir, ya tidak perlu kalian khawatir. Alal mujtama al-Islam itu masyarakat Muslim akan nah, kekurangan tenaga medis. Nah. Jangan khawatir min iltizamil hukmi syar'i dari dibebani hukum syariat alladzina nufisat dari bayanihi. Hukum syar'i yang kita sedang mempelajari atau menjelaskannya yaitu apa? Hukum fardu kifayah. Nah. Dengan anggapan annahu idza lam tataqaddam min nisa'ul muslimat litahsili hadzal fard al-kifai. Nah. Dengan alasan bahwasannya kalau ya wanita-wanita dan muslimat tentunya keluarga kita ya kan putri-putri kita, cucu-cucu putri kita semuanya ya, tidak mau mempelajari amalan fardu kifayah ini tadi fi dzakal makan alladhi yahsulun fihi hadzal ilm ya pada di tempat-tempat yang mau dipelajari ilmu seperti ini la khauf min anna hadzal ilm saufa la yujad minan nisa man yuhassiluhu. Maka jangan khawatir, jangan mengkhawatirkan ilmu ini gak ada yang mempelajari. Pasti ada, kata beliau. Pasti ada. Li'annau kama yuqal, likulli sakitatin fil hayyi laqitah. Pada setiap barang-barang yang jatuh di sebuah daerah itu mesti akan ada yang menemukan. Insya Allah mesti akan ada yang laqitah, ada yang menemukan. Fanahnu nara albil musyahadah annahu laisa kullu syabab al-muslim alladhi yantaliq ilal madaris wal jami'at huwa multazimun. Nah, kita ini sudah sering menyaksikan sudah bahwasannya tidak semua pemuda-pemuda muslim
yang pergi ke sekolah-sekolah

atau kampus-kampus ini tadi itu orang yang multazim. Orang-orang yang memang komitmen menjaga batasan-batasan syar'i. Enggak. Gitu. Dia kan bisa menulari putri-putri kita. Gitu. Wa kadzalik, dan demikian pula, laisa kullu al-fatayat al-muslimat, tidak semua pemudi-pemudi muslimah yang mereka semua terus kemudian pergi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus ini tadi, adlas nahunna multazimat, mereka bukan orang yang komitmen berpegang dengan syariat. Falladhi indahunna tasahul faha ulai sayakumu labi tahsili hadil wajib. Nah, al-kifai. Maka wanita-wanita yang gak punya apa kemauan atau komitmen berpegang teguh dengan syariat, ya sudah, biar mereka saja yang menjalankan kewajiban fardu kifayah ini tadi. Ya, wal ukhrayat minan nisa al multazimat idzalam yaqumna bihi fa fil asli. Naam. Dan wanita-wanita muslimat yang memang punya komitmen untuk menjaga diri dari apa? Dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya sudah, kembali ke hukum asal, kembali ke rumah-rumah mereka, menjalankan diri sebagai wanita yang muslimah. Toh ternyata li'annul fardul kifai. Kan itu kan fard kifai. Ya, kolektif. Idza qama bihi idza qama al-wajib bil wajib minal muslim wal muslimat saqata anhun. Ya. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat, ya sudah, berarti kewajibannya juga sudah gugur. Naam. Wa tsaniyan qad ibta'idna hina itta'adna an mawaki'i az-zalal wal khatar. Hada taujihi wa jawabi an dhalika as-su'al. Nah. Baik. Dan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang punya komitmen menjaga batasan-batasan syar'i, mereka pun juga sudah menjauh dari tempat-tempat yang mengancam keselamatan akidah dan keselamatan keselamatan kehormatan mereka. Ini jawaban saya dan bimbingan saya pada untuk pertanyaan dan syubhat tersebut. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan di sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا

فقد حدث

memperindah bacaan Al-Quran. At-taghanni bil-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu raf'us saut wa tahsinuhu bitilawatil Quran, mengeraskan suaranya dan memperindah bacaan Al-Quran. Bahkan telah kita sebutkan sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah, di mana beliau meriwayatkan hadis tentang zayyinul Quran, hassinul Quran atau zayyinul Quran bi aswatikum. Maka atau juga hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Maka ditanyakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,

sinuhu mastata'ah. Dia berusaha untuk memperindah suaranya, bacaannya seoptimal kemampuannya, semaksimal kemampuannya. Demikian di antara sunnah di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya telah kita sebutkan pula, yaitu tentang at-tahzin biqira'atil Quran. Tahzin, di mana al-mu'allif menyatakan wa yaqra'u bihuznin wa tadabburin. Hendaknya seorang membaca Al-Quran dengan huzun, dengan merasa sedih dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Juga dalam permasalahan ini terkait dengan tahzin biqira'atil Quran, terjadi khilaf di antara para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan ayyaqra al-Qur'an bihusni sautin biqira'ati huznin wa tadabburin. Al-Imam Ahmad rahimahullah, hendaknya seorang membaca Al-Qur'an dengan husnul saut, dengan suara yang indah,

berdalil dengan riwayat ini, riwayat yang sahih. Sesungguhnya di antara manusia yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran, yaitu seorang apabila kalian mendengar dia saat membaca Al-Quran, kalian menyangka dia sedang takut kepada Allah. Ini membaca dengan penuh khusyuk, dengan menampakkan kesedihan, ketakutan, rasa khudu, ya, takut, merendahkan diri kepada Allah. Demikian bentuk dari at-tahzin bi qiraati Al-Quran. Taib. Adapun terkait dengan tadabbur, haitsu yaqulu al-muallif rahimahullah wa yaqra'u bi huznin wa tadabburin, dan membaca dengan huzun dan juga dengan tadabbur. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim kama fi syarhihi rahimahullah wa tafahumi li ma'anil Qur'an, yaitu dengan berusaha memahami kandungan makna Al-Qur'an. Yakunu qalbuhu mustahdiran li ma'anil Qur'an, sehingga kalbunya berusaha untuk mustahdir, mencermati, menyimak dan memahami makna-makna ayat Al-Qur'an yang dibaca. Tentunya di sini menuntut bagi kita untuk berupaya memahami Al-Quran dengan belajar pertama lughatul Arabiyah, karena Al-Quran adalah kitab yang berbahasa Arab, sehingga kita harus belajar al-lughah. Kemudian yang berikutnya kita mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran, yang dengannya kita bisa mampu memahami makna, ya, kandungan makna dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Qala bita wa yakunu bita khasyu'in wa tahazzunin, juga kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan juga dia membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk dan menampakkan kesedihan, kerendahan. Wa dhalika anna Al-Quran lahu ma'anin adidah, hal itu karena Al-Quran memiliki makna-makna yang berbilang. Yani sekian bentuk makna, sekian ragam dari makna Al-Quran. Minha nususu khawfin, wa minha nususu raja'in, wa minha nususu ta'zimin lillahi azza wa jal. Di antara ada nas-nas, ayat-ayat tentang khawf, takhwifullah. Allah membuat hamba-hambanya takut kepadanya, atau Allah menyebutkan ancaman-ancamannya kepada hambanya agar mereka takut, tunduk kepada Allah, kembali kepadanya. Di antaranya pula ada nas-nas tentang harapan berupa nikmatnya, balasan yang terbaik yang Allah siapkan di yaumil akhir. Wa minha nususu ta'zimin lillah, juga Allah menyebutkan nas-nas tentang pengagungan Allah jalla wa ala. Allah menyebutkan makhluknya yang besar. Allah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya agar seorang hamba mengenalnya lalu mengagungkan Allah jalla fi'ula. Faqala fal khawfu zahir wa dhikrullah zahir khasyatun alla yaquma bihaqiqati ta'zim. Dan al-khawf zahir, jelas. Demikian pula zikir kepada Allah dengan khasyah, alla yaquma bihaqiqati ta'zim, untuk dia tidak menegakkan pengagungan yang sebenar-benarnya. Takut kepada Allah kalau tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga Allah menyatakan kepada atau menyebutkan tentang haulal kufar yang mereka menyangka mengagungkan Allah. Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadarih, kata Allah. Dan mereka sama sekali tidak mengagungkan Allah. Ma qadarullah ay ma azzamullah haqqa ta'zimih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena al-kuffar juga

melakukan sebagian ibadah. Ya, mereka juga melakukan adzabah, penyembelihan kepada Allah, tapi juga menyembelih kepada selain Allah. Mereka melakukan ibadah haji, mereka berinfak, dan sekian bentuk ibadah. Dengan itu mereka menyangka telah mengagungkan Allah. Maka Allah membantah dengan menyatakan ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Qala wala haqiqatar raja fala yambaghi ay yakuna dahikan wala lahiyan wala mashghulal qalbi fa inna hadha fil haqiqati ma qara al qira'a allati tambaghi. Demikian pula tidak sepantasnya seorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tertawa atau lahian, dalam keadaan lalai kalbunya, memikirkan hal-hal yang lain, membaca Al-Quran tapi memikirkan dunia. Wala mashghulul qalb, demikian pula dalam keadaan kalbunya sedang sibuk ya dengan urusan yang lain. Artinya ketika seorang membaca Al-Quran hendaknya dia benar-benar fokus dalam kondisi tenang, dalam kondisi khusyuk, fokus ketika membaca ayatul Qur'aniyah. Fa inna hadza fil haqiqati ma qara'a al-qira'ah allati tanbaghi. Orang yang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, hakikatnya dia tidak membaca dengan bacaan yang semestinya. Taib. Tsumma yaqulu المؤلف رحمه الله تعالى قال ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. Dan hendaknya seorang saat membaca Al-Quran dia memohon kepada Allah Ar-Rahmah saat melewati ayat-ayat rahmah. Saat melewati ayat-ayat tentang rahmatullah, tentang jannah, tentang barakallahu fikum ampunan Allah, itu bagian dari rahmah. Maka dia memohon kepada Allah, meminta rahmah, meminta jannah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, wa taubah. وَيَتَعَوَّذُ عِنْدَ آيَةِ الْعَذَابِ. Dan dia berlindung kepada Allah saat melewati ayat-ayat tentang azab. قَالَ أَشْيَخْ مُحَمَّدْ بِنْ إِبْرَاهِيمِ مَنْدُوبٌ فِي حَقِّ الْقَارِ. Mandub ini mustahab, disunahkan, dianjurkan secara syar'i bagi seorang yang membaca Al-Quran ayas Allah, untuk dia memohon kepada Allah indama tamurru bihi ayatul rahmah, ketika melewati baginya ayat-ayat rahmah. Ya, dia memohon apa saja, memohon ya rahmat Allah. Jannah merupakan bagian dari rahmat Allah. Ampunannya juga demikian. Ar-rizq juga demikian, berupa as-sihah wal aman, kesehatan, keamanan, keselamatan, al-afiyah.

mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal wa taubah. Wa yata'awwadu inda ayatil adzab, dan dia berlindung kepada Allah saat melewati ayat-ayat tentang azab. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim mandubun fi haqqil qari. Mandub ini mustahab, disunnahkan, dianjurkan secara syar'i bagi seorang yang membaca Al-Qur'an, ayas Allah, untuk dia memohon kepada Allah indama tamurru bihi ayatul rahmah, ketika melewati baginya ayat-ayat rahmah. Ya, dia memohon apa saja, memohon ya rahmat Allah. Jannah merupakan bagian dari rahmat Allah. Ampunannya juga demikian. Ar-rizq juga demikian, berupa as-sihah wal aman, kesehatan, keamanan, keselamatan, al-afiyah.

sehingga mengganggu yang lain. Sehingga tentunya di sini seorang harus sensitif, tanggap, melihat kondisi. Kalau dia membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras dan itu mengganggu orang yang sedang berzikir atau bahkan orang yang sedang sholat, maka jangan, ya, jangan dia melakukan demikian. Cukup dia membaca dengan suara yang pelan, yang dia bisa dengar suaranya, suaranya sendiri atau yang ada di samping kanan dan kirinya. Taib. Demikian dalil atas apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahallahu ta'ala. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala, wala ba'sa bil qira'ati qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa raqiban wa masyian. Dan tidak mengapa, labas tidak mengapa, yakni yajuz, boleh, bil qira'ah, untuk membaca Al-Quran. Perhatikan di sini disebutkan tentang apa? Al-qira'ah, membaca Al-Quran qa'iman, dalam posisi berdiri, wa qa'idan, duduk, wa muttaji'an, berbaring, wa raqiban, saat berkendaraan, wa masyian, dan

Apa yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah menyebutkan hal ini, dan ini salah satu barakallahu fikum hukum yang terkait dengan qiraatul Quran, dan juga salah satu adab terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Kata para ulama, yaitu terkait dengan ta'ahudu Al-Quran, menjaga bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala di sini ingin menyebutkan tentang pentingnya ta'ahudul Quran. Ta'ahud, ya, menjaga hafalan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Lain tidak dia membacanya dengan hafalannya. Dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga sunnah para sahabat. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, yang datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu al-Qur'an fawalladhi nafsi biyadih lahuwa ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Ini hadis ini yang latar belakangi pernyataan al-muallif, yaitu tidak mengapa untuk tetap membaca Al-Quran, menjaganya saat dia sedang berdiri, duduk, berbaring, naik kendaraan atau berjalan, atau mungkin dia sedang bekerja, ya, sekalipun sedang bekerja misalnya, baca Al-Quran dalam rangka menjaga hafalannya, dan dia mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dengan bacaan Al-Quran. Karena Nabi SAW menyatakan, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Masing-masingnya dari satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka ta'ahudul Quran ini satu perkara yang penting bagi setiap muslim, terlebih seorang sunni salafi talibi ilm, untuk dia tetap menjaga bacaan Al-Qur'annya. Tidak hanya latar belakangi pernyataan al-muallif, yaitu tidak mengapa untuk tetap membaca Al-Qur'an, menjaganya saat dia sedang berdiri, duduk, berbaring, naik kendaraan atau berjalan, atau mungkin dia sedang bekerja, ya, sekalipun sedang bekerja misalnya, baca Al-Qur'an dalam rangka menjaga hafalannya, dan dia mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dengan bacaan Al-Quran. Karena Nabi SAW menyatakan, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Masing-masingnya dari satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka ta'ahudul Quran ini satu perkara yang penting bagi setiap muslim, terlebih seorang sunni salafi talibi ilm, untuk dia tetap menjaga bacaan Al-Qur'annya. Tidak hanya saat dia di masjid atau saat dia belajar, ya, di halaqatul Quran, tapi juga di waktu-waktu yang lain, saat dia di rumah atau ketika dia berdiri, duduk, berjalan, berbaring, diupayakan untuk tetap membaca Al-Quran. Karena Nabi menyatakan, ta'ahadul Quran, hendaknya kalian menjaga bacaan Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada seekor unta lepas dari ikatannya. Nah, oleh karena itu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam

berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa ala naqatin yaqra'u bi suratil fathi. Wa fi riwayah yaqra'u min suratil fathi. Kata Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathi Makkah, saat penaklukan kota Makkah, di mana beliau berada di atas unta dan beliau membaca surat Al-Fath atau beberapa ayat dari surat Al-Fath. Ini dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seorang membaca Al-Quran saat beliau berada di atas tunggangannya atau kendaraannya. Demikian pula datang dari sebagian sahabat, di antaranya sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, saat berjumpa dengan sahabat Abu Musa, di mana keduanya, dua sahabat ini adalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, ketika Nabi mengutus keduanya ya ke Yaman, yang satunya ke Son'a, yang satunya ke Aden. Dua sahabat yang mulia ini untuk berdakwah saat itu, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika keduanya berjumpa di Yaman, di mana riwayat ini, hadis yang atau riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Abu Musa ketika keduanya berjumpa. Faqala, ya Abu Musa, kaifa taqra'ul Qur'an? Kata Mu'ad, wahai Abu Musa, bagaimana Anda membaca Al-Qur'an? Kamu membaca Al-Qur'an. Nah, bertanya kepada sahabatnya ini, bagaimana cara membaca Al-Qur'an? Yani membaca dan menjaga Al-Qur'an. Qala radhiyallahu taala anhu, aqra'u fi salati wa ala rahilati muttaji'an wa qa'idan atafawwaquhu tafawwuqan. Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku membaca Al-Quran dalam solatku, demikian pula di atas tungganganku dalam posisi berbaring, dalam keadaan duduk. Lalu beliau mengatakan, atafawwaquhu tafawwuqan, yani aku membaca sedikit-sedikit ya, membaca ayat qalilan-qalilan, sedikit-sedikit bacanya, nanti dibaca lagi, sedikit lagi, baca lagi. Demikian metode atau tariqah Abu Musa dalam menjaga bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Sehingga ini termasuk perkara yang penting bagi kita semuanya, hendaknya kita berusaha untuk membaca dan menjaga Al-Quran dengan membacanya. Karena itu juga adalah bagian dari barakallahu fikum sikap untuk tidak terjatuh pada hajril Quran. Termasuk sikap menghajar, memboikot Al-Quran, yaitu tidak membacanya dalam waktu yang lama. Tidak membacanya dalam tempo waktu yang lama. Ya, Al-Quran tidak dibaca. Barakallahu fikum, sehingga hendaknya seorang muslim untuk terus membaca Al-Quran sedikit-sedikit, terlebih dia membaca sambil mentadabur, ya, membaca beberapa ayat surat-surat yang pendek, lalu dia mencoba untuk memahami kandungan makna dari ayat tersebut. Taib. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, wala tukrahu fit tariq, wala ma'a hadathin asghar. Juga tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di jalan, ya, dalam posisi sedang berjalan. Apakah dia berjalan ataukah dengan kendaraan, di atas kendaraan. Dalilnya sebagaimana sudah kita ketahui, iya, hadis Abdullah bin Mughaffal dan juga riwayat asar dari Mu'ad dan Abu Musa. Wa qala wala ma'a hadatsin asghar, dan juga tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an, sini membaca bukan memegang mushaf, karena

akan datang, beliau akan menjelaskan tentang hukum memegang mushaf. Nanti akan ada penjelasannya. Namun di sini terkait dengan membaca, ini membaca dengan hafalannya, qiraah. Maka boleh, tidak makruh membaca Al-Quran dalam keadaan dia sedang berhadas kecil, bukan hadas besar. Ya, hadas kecil. Oleh karena itu dalam sebuah asar dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, Tarikh Al-Kabir, dari Umar bin Khattab, suatu ketika beliau, sahabat Umar, melakukan qada'il hajah, membuang hajat, datang ke Al-Khala, tempat buang hajah. Kemudian setelah itu beliau keluar, sebelum berwudu, beliau membaca beberapa ayat Al-Quran. Di saat itu ada seorang yang bernama Abu Maryam Iyas ibn Subayh Al-Hanafi dari kabilah Hanifah, Bani Hanifah. Ya, kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengatakan kepada Umar, "Alaysa qad ahdasta?" Bukankah kamu ya Umar sedang berhadas? Kenapa aku membaca Al-Quran? Ya, dia mengingkari perbuatan Umar bin Khattab. Fa'ajaba Umar. Faqal. Maka Umar mengatakan kepadanya. Amusailamah. Amusailamah tu aftaka. Apakah ini fatwa dari Musailamah kepadamu? Ya, melarang seorang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Apakah ini fatwanya Musailamah kepadamu? Artinya Umar mengingkari ucapannya. Seakan-akan Umar menyatakan enggak ada masalah, ya, yang seperti ini boleh-boleh saja membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas asghar, hadas kecil. Nah, dan ini perbuatan yang dibolehkan oleh para ulama ittifaqan. Para ulama sepakat bolehnya seorang membaca, ya, membaca Al-Quran tanpa memegangnya saat dia sedang berhadas kecil. Adapun terkait dengan mashul mushaf akan kita lewati, di sana juga terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum mashu al-mushaf dalam keadaan sedang berhadas. Thumma qala rahimahallahu ta'ala, wa tukrahu fil mawadhi'i Al-Qadirah, dan makruh, ini masih terkait dengan membaca Al-Quran, dan makruh atau dimakruhkan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, ya, tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Nah, qala Syekh Muhammad bin Ibrahim, takriman lil Quran, dalam rangka memuliakan Al-Quran. Qala wa istahabbul ijtima'u laha wal istima'u lil qari, dan disunnahkan untuk berkumpul

Ya. Dalilnya hadis yang masyhur yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Sehingga di sini beliau menyebutkan rahimahullah tentang bolehnya hal itu. Wal istima' dan menyimak bacaan al-qari. Menyimak bacaan al-qari. وقال adapun menyimak

dengan perbincangan obrolan yang tidak ada faedahnya, kecuali memang perbincangan atau ya obrolan yang penting, maka tidak mengapa. Tapi jika tidak penting, maka tidak semestinya demikian. Nah, karena Allah tabaraka wa taala menyatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu wa ansitu. Qala wa kariha Ahmad as-sur'ata fil qira'ah. Al-Imam Ahmad membenci tergesa-gesa di dalam membaca Al-Qur'an, yakni terburu-buru atau cepat dalam membaca Al-Qur'an. Hanya saja terkait dengan sur'ah fil qira'ah, para ulama menyebutkan bahwa ada dua jenis as-sur'ah fil qira'ah. Yang pertama, membaca dengan cepat namun tetap menjaga

Ini al-hadr adalah al-qira'ah as-sari'ah ma'al muhafadati at-tamati ala ahkami tajwid. Disebut dengan al-hadr. Para ulama membolehkan yang seperti ini. Ketika seorang membaca dengan cepat, namun dia tetap menjaga ahkamu tajwid, huruf-hurufnya dengan baik, ya, maka hal ini jaiz, boleh. Adapun yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini bahwasanya Imam Ahmad membenci al-sur'ah fil qira'ah, yakni sur'ah yang jenis yang kedua, yaitu yang ketiga, tidak menjaga ahkam at-tajwid. Nah, kenapa sebagian ulama membolehkan untuk membaca Al-Quran dengan cepat, ya, dengan cepat, namun tetap menjaga ahkamut tajwid? Kenapa? Alasan mereka karena yukathiru al-hasanat, agar bisa memperbanyak hasanat, karena satu huruf barakallahu fikum 10 kebaikan. Maka ketika dia memperbanyak, baca dengan cepat, maka dia akan memperbanyak al-hasanat. Demikian alasan mereka. Sehingga boleh membaca Al-Quran dengan cepat, namun tetap menjaga bacaannya dengan baik, sesuai dengan ahkamu tajwid, dengan qira'ah yang baik. Namun tentunya yang lebih afdal, yang lebih utama, yaitu dengan membaca secara tertil, sebagaimana ini yang dicontohkan, dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya qira'ah beliau itu adalah ayah-ayah dengan, ya, suara yang pelan, tidak tergesa-gesa. Qala rahimahullah wa kariha qira'atal alhan wa huwa alladhi yushbihul ghina. Kemudian beliau menyatakan, dan makruh qira'atul alhan, bacaan yang salah, yang itu mirip dengan al-ghina. Terkait dengan lahan ini perlu kita jelaskan insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Namun sebelumnya, terkait dengan as-sur'ah di sini, membaca dengan bacaan yang cepat yang kemudian tidak memberikan hak-hak dari al-huruf wal-qira'ah, disebut

Namun jika disebutkan mufassal secara mutlak, itu yang dimaksud adalah kisar al-mufassal. Ya, kata para ulama, menurut pendapat yang kuat insyaAllah, kisar mufassal itu dihitung dari atau dibatasi dari surat Qaf sampai kepada An-Nas. Nah, dia membaca surat mufassal fi rak'ah, dalam satu rakaat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatannya dengan mengatakan, hazza au hazza ka hadzi syi'r, hazza ka hadzi asy'ir. Yani kamu membaca bacaan Al-Qur'an ini seperti membaca syair dengan cepat seperti itu. Nah, ingkaran minhu. Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatannya. Sehingga as-sur'ah, membaca Al-Qur'an dengan cepat, namun kemudian melalaikan, menggugurkan haqqu al-qira'ah, haqqu al-huruf, fa hadza la yajuz, makruh, ya, minimalnya makruh. Kalau dia melakukan kesalahan yang berat, al-lahan yang fatal, itu bisa jatuh pada keharaman. Naktafi bihadha unwasil fima ba'ad. Naam. Kenapa? Hadis Hudzaifah, shallaitu ma'an nabi. Kenapa? Kaifiatnya. Bertasbih misalnya. Iya, ketika melewati ayat tersebut misalnya, dia membacanya kemudian dia memohon kepada Allah. Melewati artinya dia membacanya atau dia mendengar, ya, orang yang membacanya. Nah, kalau di sini nabi yang membaca karena beliau imam. Kata Hudzaifah, nabi melewati ayat tersebut tasbih, beliau bertasbih. Ayat tentang soal, beliau memohon kepada Allah minta. Nah. Iya. Makmum diperintahkan mengikuti imam tentunya dalam hal ini. Nah, artinya kalau seorang imam dia melewati ayat itu dan ada kesempatan, masih ada kesempatan dia makmum untuk berdoa atau meminta, maka dia lakukan secara sir, kan gitu. Tapi kalau tidak, imam sudah bertakbir, dia tetap kewajiban mengikuti imam. Sehingga jika ada kesempatan ayat tersebut dia melewati sebuah ayat tentang jannah, dia memohon kepada Allah. Nah, si tentunya langsung mohon aluka jannataka ya Rabb misalnya. Nah, jika ada kesempatan dia memohon kepada Allah. Kemudian segera mengikuti imam. Tentunya seorang makmum dia tetap terikat dengan al-imam, ya. Dia wajib untuk mengikuti imam. Barakallahu fiik. Nah, kata Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

فقد حدنا

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء

فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

فخذ حدنا

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم

أيها العزيز إن له مدى شيخا كبيرا فقد حدث.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.